Ya, halo, Sisi Medilik, Sedeki ke radio, Estrakan alamu pengkafi setan, Tisen ila plasante radio, badangt.